0: sanay. Ayat ko anapod no, anyat ganas na, anyat imas nan. No datat agasawa.
1: Oh, yo?
0: No dat